Dari kawasan Haji Agustanim Pahina 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat. Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 6 Agustus 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan sahabat ya. Walaupun ini mendung sejuk gitu ya, dari semalam sejuk, anginnya sepoi-sepoi ya, badai maksudnya gitu ya. Nah, sahabat Langkisau tetap jaga keselamatan ya, buat sahabat yang dalam perjalanan mengendarai kendaraan bermotor gitu ya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan gitu ya. Pokoknya sahabat Langkisau dimanapun berada, semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar semuanya. Selamat pagi pasti saya akan hadir di ruang dengar sahabat seperti biasanya dengan informasi-informasi terkini. Kemudian kita juga akan berbagi tips untuk sahabat. Dan buat sahabat lagi saya yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau berbagi kebahagiaan, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Baik sahabat, mengawali kebersamaan kita, kita dengarkan sebuah lagu dari Ariel Noah featuring Raisa di pagi hari ini sahabat ya. Senang dengar suaramu lagi. Oke, spesial buat sahabat Langkisau, jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu, tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
3: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Masih dari lantai 1 Gedung Penan Convention Center, Kabupaten Pesisir Selatan, 91,2 Lingkisau FM. Sahabat, kita lanjutkan informasi untuk sahabat Lingkisau di pagi hari ini. Kali ini sahabat, informasi kita ambil dari websitenya CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com/gaya-hidup. Sebuah artikel yang menerangkan tentang 4 kebiasaan anak yang sering dikira nakal, padahal ini adalah tanda anak cerdas. Mari kita simak artikelnya sahabat. Tidak sedikit orang tua yang merasa kesal atau khawatir ya, saat anak menunjukkan perilaku yang dianggap nakal. Mulai dari tidak bisa diam, suka membuat berantakan hingga terus-menerus bertanya. Padahal tidak semua perilaku tersebut merupakan tanda anak sulit diatur. Dalam banyak kasus, kebiasaan yang sering dianggap mengganggu justru bisa menjadi bagian dari proses belajar dan menandakan perkembangan kognitif yang baik. Alih-alih langsung memarahi atau memberi cap negatif, orang tua sebaiknya memahami makna di balik perilaku tersebut, sahabat. Nah, berikut ini ada 4 kebiasaan anak yang sering disalahartikan sebagai kenakalan, padahal bisa menjadi tanda kecerdasan. Ini melansir dari berbagai sumber, sahabat. Yang pertama, tidak bisa diam. Anak yang terus berlari, memanjat, melompat, atau menyentuh berbagai benda seringkali dianggap terlalu aktif atau sulit dikendalikan. Padahal perilaku ini umumnya menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Anak memanfaatkan gerak tubuhnya untuk mengenal lingkungan, menguji kemampuan fisik, sekaligus mempelajari berbagai hal baru. Semakin banyak kesempatan anak untuk bereksplorasi, semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh untuk mendukung perkembangan motorik dan kemampuan berpikirnya. Tugas orang tua bukan menghentikan aktivitas tersebut, sahabat, melainkan memastikan lingkungan bermain tetap aman. Yang kedua, suka membuat berantakan. Mainan berserakan, lemari diacak-acak, atau balok yang baru disusun lalu dibongkar lagi sering membuat orang tua menghela nafas. Namun kebiasaan ini, sahabat, tidak selalu berarti anak sengaja membuat ulah. Saat membongkar, menyusun, dan mencoba berbagai benda, anak sebenarnya sedang bereksperimen.

Nah, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering dilontarkan anak ya. Bagi sebagian orang tua, rentetan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terasa melelahkan. Namun anak yang gemar bertanya ini, sahabat, sebenarnya sedang menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dan kemampuan berpikir kritis yang mulai berkembang. Melalui pertanyaan, anak belajar memahami dunia, memperkaya kosakata sekaligus melatih kemampuan berkomunikasinya. Nah, jika tidak mengetahui jawabannya, orang tua tidak perlu memaksakan diri. Jadikan momen tersebut sebagai kesempatan untuk mencari tahu bersama. Dan terakhir, sahabat, punya kemauan sendiri. Nah, saat anak mulai memilih pakaian yang ingin dikenakan, menentukan makanan favorit, atau menolak pilihan orang tua, perilaku itu kerap dianggap sebagai sikap keras kepala. Padahal memiliki preferensi merupakan bagian alami dari perkembangan kognitif dan emosional anak. Mereka mulai belajar mengenali diri sendiri, mengungkapkan pendapat, dan mengambil keputusan sederhana. Orang tua dapat memanfaatkan fase ini dengan memberikan pilihan yang terbatas. Misalnya, memilih satu dari dua pakaian atau dua jenis makanan sehat. Cara ini membantu anak belajar bertanggung jawab atas pilihannya tanpa kehilangan batasan yang diperlukan. Baik, sahabat Lagi Sayang, kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lagi Sayang FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Layus FM, sahabat, menit ke-33 dari jam 8 pagi ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini, sahabat Langkisau. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media Informasi.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek. Gimana sih?
0: Loh,
1: lo kok merokok? Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan.

0: Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.152.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Tapi bang yang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
1: Bang nak suka. Suka dosa jadi nilai. Dia yang lain.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone kan bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
7: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja,

0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: Cerde, Akire, Greenwood, Greenwood, Greenwood, Mason.
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Bendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Donte Gurikilmi membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dyosa mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karsmaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes
2: Kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium di

0: Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya liga.

0: atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden juga. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain. Penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya, ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa langsung.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
5: Iya, Bu.
6: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
4: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
6: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga, kok.
4: Apa isinya?
6: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai. Bahaya.
4: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
7: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.

Ya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya. Kota Padang masih terlihat mendung siang ini, walaupun tidak semendung tadi pagi ya. Tapi sekarang sudah mulai lebih bercahaya sedikit ya. Tapi masih mendung, jadi pastikan untuk Anda pendengar selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, untuk Anda selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Sudah mendekati jam istirahat juga. Nanti jangan lupa juga untuk beristirahat yang cukup. Terus juga jangan lupa makan minum yang penting terpenuhi nutrisinya. Terus juga jangan lupa ya pendengar untuk nanti bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur juga. Oke, di siang hari ini pendengar, untuk Anda selamat siang yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Di siang hari ini kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali beragam hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu di mana Badan Gizi Nasional BGN mewajibkan seluruh dapur program makan bergizi gratis MBG memiliki sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS, di mana dapur yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenai penutupan permanen sebagai bagian penguatan keamanan pangan. Sementara itu, benar ketentuan ini menjadi standar wajib seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dalam penyelenggaraan program MBG, di mana kebijakan tersebut disampaikan setelah pembahasan bersama Kementerian Kesehatan dan para pakar. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan tersebut setelah berdiskusi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di mana pertemuan bersama jajaran kementerian dan pakar berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Sementara itu pendengar, Sudaryono juga menjelaskan sertifikat tersebut menjadi indikator dasar terpenuhinya standar kebersihan selama proses produksi makanan, dan BGN juga tidak memberikan toleransi terhadap dapur yang mengabaikan persyaratan sanitasi dan higieni. Sementara itu, sejumlah dapur telah beroperasi meskipun proses pengurusan sertifikatnya belum selesai seluruhnya, pendengar. BGN memberikan kesempatan kepada pengelola melengkapi persyaratan hingga Senin 10 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

gempa bumi tektonik. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Itulah mengapa alat pendeteksi gempa disebut dengan seismograf. Indonesia termasuk daerah yang paling rawan akan bencana alam, termasuk gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Teori lempeng tektonik memaparkan bumi mempunyai beberapa lapisan batuan, sehingga besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan itu bergerak perlahan hingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Jika sumber gempa tektonik berada di laut, maka tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa tektonik mampu merambat ke berbagai daerah. Hal ini berarti jika terjadi gempa, daerah-daerah sekitar juga dapat merasakan getaran gempa tersebut. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antar lempeng yang menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Gempa bumi tektonik memiliki karakter yang biasanya berskala besar. Pada umumnya, kekuatan gempa lebih dari 4 skala Richter. Gempa bumi tektonik ini pun datangnya mendadak dan sulit untuk diprediksi karena penyebabnya berasal dari dalam bumi. Setidaknya ada beberapa tanda sebelum terjadinya gempa bumi tektonik. Pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit seperti angin tornado. Kedua, terjadi gangguan elektromagnetik. Ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang terakhir, air laut surut.

0: 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan duduk bersama Kapolda Jo Insan Perse Sumatera Barat di Kota Padang kemarin. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mengatakan peran media sangat penting dalam mendukung
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: الحق بكلمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا

ternyata ada ilmu yang kadang-kadang bukan hanya dengan membaca kita memperolehnya. Ada ilmu yang kita tidak memperolehnya hanya dengan mendengar, tapi kita memperolehnya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mendapatkan ilmu dengan cara mendengar, jadi wawasan. Ada orang yang mendapatkan ilmu dengan cara membaca, jadi wawasan. Tapi ada orang yang Allah berikan ilmu kepada dia, faham yang lebih daripada yang lain, sehingga ilmu dia bukan sekedar wawasan, tetapi menjadi iman di dalam hati. Itu barulah sifat ilmu yang sebenarnya. Kalau kita mendengar nasihat, tausiah hanya untuk jadi wawasan, kemudian jadi bahan perdebatan di sosial media, kita belum mendapatkan ilmu, bukan alim, bukan faqih, namanya musaqqaf, orang yang berwawasan. Terus apa bedanya orang yang musaqqaf atau orang yang alim dengan orang yang faqih? Orang yang alim itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ciri orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak disebut kita faham ilmu kalau kita cuma tahu teorinya doang. Enggak disebut kita orang yang berilmu kalau kita hanya menghafal teksnya doang. Menghafal Al-Quran dan hadisnya saja, tetapi tidak berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita di dalam hati. Dan salah satu di antara cabang iman itu adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bedanya dengan faqih, kata para ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Ini mirip dengan alim, beda dengan musaqqaf. Al-fiqhu fiqhul qulub, pemahaman itu adanya di dalam hati, bukan di dalam benak. Ada sahabat yang Allah kasih dia al-fiqh, pemahaman lebih daripada sahabat yang lain. Salah satunya Ibnu Abbas. Ketika turun ayat tentang kemenangan-kemenangan Islam, idza jaa nasrullahi wal fath, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan seterusnya dan seterusnya, para sahabat bertakbir gembira dengan ayat kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Islam sudah menang. Berarti syariat sudah disempurnakan. Berarti Islam sudah eksis, sudah manggung. Berarti dakwah itu sudah berhasil. Para sahabat bersuka cita kecuali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersedih. Lalu orang-orang bertanya, ya Abdullah, kenapa kamu bersedih, malham? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu kok seperti tidak bahagia dengan ayat ini? Kata Abdullah Ibnu Abbas, ayat ini bukan hanya berita gembira, tapi ayat ini juga sebuah berita perpisahan. Kaifa dzalik? Gimana caranya? Kata Ibnu Abbas, kalau agama sudah sempurna, Islam sudah dimenangkan, dakwah sudah selesai, maka tugas Nabi sudah selesai. Sehingga kalau sudah selesai tugasnya, Nabi akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah para sahabat nangis. Makanya Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan kalimat apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa. Ilmu yang didapatkan dengan doa kita, dengan doa dari orang tua kita, dengan doa dari orang-orang soleh. Makanya kalau ketemu dengan ustadz, kiai, ulama, jangan ngajak selfie. Ustadz, bukan. Ustadz doakan saya. Ini di sini banyak guru-guru kita para hafiz. Jadi minta didoakan, doakan saya supaya saya jadi seperti ustadz, hafal Quran, hafal hadis, faham agama. Karena keajaiban dari doa itu luar biasa, teman-teman. Dan Abdullah Ibnu Abbas jadi kayak gini, faham sesuatu yang dibalik ayat, sampai ketika turun ayat, tidak ada yang tahu makna dari ayat ini, illa qalil, tidak ada yang tahu makna dari ayat atau kalimat ini kecuali qalil, sedikit. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku adalah salah satu di antara yang sedikit itu. Bisa dibilang Abdullah Ibnu Abbas itu adalah Nabi Khidirnya versi sahabat. Karena sahabat juga kan banyak diumpamakan seperti para anbiya ya. Ibrahim, Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Umar seperti Nuh dan Musa. Abdurrahman bin Auf seperti Sulaiman. Ali bin Abi Thalib salah satunya seperti Yahya. Artinya banyak sahabat diumpamakan seperti
para anbiya, termasuk Ali di sisi Rasulullah seperti Harun di sisi Musa. Begitu juga dengan Abdullah ibnu Abbas, Allah beri dia ilmu, hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan ilmu itu bukan dicari dengan membaca dan mendengar saja, tapi Allah yang ngasih gift kepada dia, salah satunya melalui doa. Makanya sebelum kita dengar tausiah, setelah kita dengar tausiah, sebelum kita duduk dalam majelis ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan dzakira, dan sejenis-jenis lain dari doa-doa yang serupa. Minta kepada Allah difahamkan. Sehingga dengan doa Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah ibnu Abbas faham, faqih tentang agama, dan ajarkan dia ta'wil. Ada tafsir, ada ta'wil, tapi pembahasannya luas. Dan kemudian doa yang mirip kayak gini dibaca lagi oleh Umar bin Khattab terhadap seorang tabi'in. Bisa dibilang imamut tabi'in. Siapa imamut tabi'in? Hasan al-Basri. Ketika Hasan al-Basri masih kecil, dibawa oleh ayah ibunya. Kan ayah ibunya Hasan al-Basri ini budaknya para sahabat, yang tinggal di rumah para sahabat. Kalau sahabat itu adalah tarbiyah rumahnya Nabi, kalau Hasan al-Basri itu hasil tarbiyah rumah-rumah para sahabat. Salah satu rumahnya Umar bin Khattab. Dibawa kepada Umar, apa kata ayahnya Hasan al-Basri? Ya Amirul Mukminin, ya Umar, doakan anak saya Hasan. Kemudian Umar mengatakan, Allahumma faqihhu fid-din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini mengerti agama dan jadikan dia dicintai oleh setiap orang. Sehingga ketika Hasan al-Basri setelah didoakan oleh Umar bin Khattab, Hasan al-Basri itu dikenal dengan julukan Al-Mahbub. Orang yang selalu dicintai siapapun, bahkan musuh sekalipun. Karena di masa itu Hasan al-Basri tumbuh menjadi seorang ulama sezaman dengan seorang gubernur Irak yang kejam namanya Hajjaj. Hajjaj ini suka bunuh-bunuh orang. Salah satu yang dibunuh oleh Hajjaj itu Abdullah bin Zubair, anak sahabat Muhajirin yang pertama lahir di Madinah. Sahabat yang luar biasa, solih. Kalau dia sholat, merpati hinggap di atas kepalanya. Kalau dia tahajud, satu malam full berdiri saja. Malam kedua full ruku saja. Malam ketiga full sujud saja. Saking panjangnya ibadah Abdullah bin Zubair. Dibunuh oleh Hajjaj. Digantung jenazahnya di Ka'bah. Hajjaj posting nih. Dia posting baru selesai bikin sebuah istana. Dia posting, dia mention satu persatu ulama di masanya. Ibnul Musayyib, Hasan al-Basri, semuanya di mention. Pengen dapat like dari para ulama. Ulama-ulama nge-like aja basa-basi karena gak mau rame, kecuali Hasan al-Basri. Hasan al-Basri malah bukan nge-like, udah unfollow, komennya kayak haters gitu. Apa komen Hasan al-Basri? Ini bukan istana, ini adalah rumah kamu di dalam api neraka. Wah, Hajjaj digituin, kepancing kan? Langsung sama Hajjaj di capture, baru di delete. Capture dulu biar disimpan ya. Baru di delete, di block, laporin, diperkarakan Hasan al-Basri dengan komen-komen provokatif. Mulailah Hasan al-Basri diperkarakan, laporin ke pengadilan di Irak. Akhirnya Hasan al-Basri terdakwa dan akan dihukum cambuk di Irak. Maka Hajjaj pun mengutus pasukannya untuk menangkap Hasan al-Basri di Madinah, dibawa ke Irak. Hajjaj sudah marah besar. Pokoknya kalau ketemu sama orang ini, bakalan saya cambuk habis-habisan. Marah Hajjaj kepada Hasan al-Basri. Dibawalah oleh pasukannya Hasan al-Basri ke Irak. Begitu Hasan al-Basri berada di pintu gerbang istananya Hajjaj, yang tadi dia komen, Hasan al-Basri berdoa, Ya Allah, padamkanlah api di dalam hati Hajjaj seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Ya Allah, padamkanlah api di dalam hati Hajjaj seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Bismillah, masuklah Hasan al-Basri menemui Hajjaj. Tadi Hajjaj tuh udah siap mau nyambuk Hasan al-Basri, udah marah-marah, udah mukanya tuh udah merah. Begitu ngelihat Hasan al-Basri, langsung berubah raut Hajjaj. Yang tadinya udah melotot, tiba-tiba langsung sumeringah.
Hasan al-Basri Syekh, langsung disiapin segala macam makanan, minuman, daging, nasi kebuli. Silakan, silakan Syekh, ditungguin sama Hajjaj. Minum lagi, benar-benar dia ngeladenin, dia berkhidmat kepada Hasan al-Basri dengan senyumnya yang luar biasa, dengan santunnya. Gak pernah seumur-umur Hajjaj bersikap kayak gitu, gak pernah. Hasan al-Basri tenang, makan, ngobrol-ngobrol. Setelah itu Hasan al-Basri pamitan, ya udah kalau begitu saya izin pulang ke Madinah. Oh boleh, mana forerunner, fatwal segala macam, siapin fatwal, siapin forerunner, mobil yang paling bagus, pokoknya berikan fasilitas terbaik untuk Hasan al-Basri. Dianterin sama Hajjaj sampai ke gerbang kota. Di tengah perjalanan orang-orang nanya kepada Hasan al-Basri, Syekh, tadi itu Hajjaj sudah mau mencambuk Syekh, dia lagi marah besar. Kami pikir kalau ketemu Syekh langsung akan dianiaya oleh Hajjaj. Dia gak tanggung-tanggung kalau nyakiti orang. Tapi yang kami heran, kenapa ketika ketemu Syekh, Hajjaj berubah menjadi orang yang super ramah luar biasa. Super duper ramah. Hasan al-Basri tersenyum. Kemudian mengatakan, sebelum saya masuk ke istana Hajjaj, saya meminta kepada Rabb yang memiliki hatinya Hajjaj. Bukankah hati manusia itu diantara jemari Allah? Allah yang membolak-balikan. Ya Allah, padamkanlah api di dalam hati Hajjaj, kemarahan seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ini keajaiban doa, teman-teman. Makanya kalau mau datang ke calon mertua, nah ini nih, gini nih doanya. Karena kalau udah mulai ada tanda-tanda kan harus ngandelin doa banget. Doa itu ajaib. Begitu di gerbang rumahnya udah ta'awuz, mengusir setan dulu. Masuk la haula wala quwata illa billah, karena la haula wala quwata illa billah ini melahirkan banyak keajaiban. Udah gitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, kenalin diri dulu. Apa ada apa, Dek? Ini, Pak, saya ada niat untuk menyempurnakan agama. Oh, gimana? Saya pengen menikah. Bagus itu, Dek. Dengan anak Bapak. Nah, itu kurang bagus, Dek. Nah kalau udah ada tanda-tanda gini, langsung angkat tangan. Ya Allah, balikanlah hatinya. Dan itu ngaruh loh. Saya pernah mempraktekkan soalnya. Ketemu istri saya, calon istri saya, dia langsung doa, ya Allah please jangan yang itu. Saya, ya Allah please yang itu aja. Nah kuat-kuatan doa. Kenapa dia gak bisa nolak? Ustaz. Doanya lebih kenceng ya. Jadi keajaiban dari doa, mau dapat ilmu doa, mau dapat rezeki doa, mau dapat jodoh doa. Terus gimana biar doa kita powerful, Ustaz? Biar doa kita itu menggetarkan langit seperti doanya Yunus alaihissalam. Doanya Yunus tuh pelan banget loh. Sampai ikan yang nelan Yunus aja enggak tahu, enggak dengar suara Nabi Yunus. Ini orang mati atau apa sih enggak kedengaran? Ikannya aja enggak tahu suara Nabi Yunus, kok bisa menggetarkan arasy? Intasdukillah yasdukka. Syaratnya doa yang kita baca itu jujur dengan hati kita, pasti menggetarkan arasy. Kadang-kadang kita belum ngomong, Allah udah kabulin. Pernah gak kayak gitu? Nabi pernah. Nabi cuma ngeliat ke langit doang kayak gini. Pulang aja. Besok lihat lagi ke langit. Pulang, besok lihat lagi ke langit.

Apa kata Allah? Kami tahu setiap hari kamu ngelihat ke langit Muhammad. Ngapain Nabi ngelihat ke langit? Membatin. Ya Allah, boleh enggak ya kiblat itu dipindah aja? Mau ngomong enggak enak sama Allah. Akhirnya ngomongnya di dalam hati. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian tampakkan, kalian rahasiakan kata-kata kalian, Allah tahulah isi hati kalian. Sehingga akhirnya Allah bilang, ya udah, kami sudah melihat kamu menengadah ke langit terus, sekarang kami pindahkan kiblat ke arah yang kamu sukai, wahai Muhammad. Nabi senyum, masya Allah, Allah tahu banget isi hati. Kenapa? Powerful. Kayak Nabi lagi ditodong pakai pedang gitu kan. Muhammad, kalau sekarang saya akan memenggal kamu, siapa yang akan nolong kamu? Nabi bilang, Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dibalikin sama Nabi, kalau saya mau bunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Kamu Muhammad. Kebayang gak sih? Anak saya mau kasih, kamu kasih makan apa? Siapa yang ngasih makan anak saya? Allah pak. Oh iya. Gak bisa nolak. Kan pertanyaan standar, kerjanya apa? Maharnya sanggupnya berapa gitu kan ya? Lulus dari mana? Udah aja, saya gak punya modal apa-apa pak. Saya punya doa. Bapak mau saya doain? Jadi keajaiban doa teman-teman. Dan terakhir, mungkin saya gak bisa lama, mohon maaf, karena kita juga akan melaksanakan ibadah yang mungkin lebih utama daripada tausiah saya yang gak jelas ini. Nanti kita akan sholat satu juz dipimpin oleh imam-imam kita yang kece-kece ya. Cerita terakhir, ada 4 anak muda berdoa depan Ka'bah. 2 saudara, satu namanya Abdullah bin Zubair, kedua namanya Mus'ab bin Zubair, ketiga Abdul Malik bin Marwan, dan keempat Abdullah bin Umar. Mereka berdoa. Tamanna, kata mereka, berdoa ya, berdoalah karena Allah akan mengijabah doa. Abdullah bin Zubair berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan saya sebelum engkau jadikan saya sebagai gubernur Hijaz. Gubernur daerah Saudi. Selesai dia berdoa, tamanna wahai Mus'ab. Akhirnya Mus'ab berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan saya sebelum engkau nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain dan menjadi gubernur Irak. Lalu dia selesai. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum engkau jadikan saya sebagai raja yang menguasai bumi, khalifah. Dia selesai. Baru yang terakhir, Abdullah ibnu Umar, yang paling soleh di antara mereka berempat. Dia mengatakan, ya Allah, semua doa-doa tentang dunia sudah mereka minta, maka saya meminta surgamu ya Allah. Jangan wafatkan saya sebelum engkau jaminkan saya ahli surga. Tidak lama kemudian, ulama yang mendengar doa ini kemudian memperhatikan apakah doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Semuanya diijabah oleh Allah. Abdullah bin Zubair gak lama kemudian menjadi gubernur Hijaz. Mus'ab bin Zubair tidak lama kemudian menjadi gubernur Irak dan menikahi Sukainah bintu Husain. Ini menjadi dalil boleh meminta jodoh dengan menyebut nama. Ya Allah, kalau bisa cewek Korea yang dijilbabin. Kan udah masuk Islam. Ya Allah, kalau bisa minimal wajahnya kayak Zain Malik lah. Buat cewek-cewek, kalau gak Zain Malik ya Hanan Ataki lah ya. Narsis. Doa menyebutkan nama. Kemudian kalau Allah gak ngasih persis seperti nama yang kita pengenin, gak apa-apa, Allah akan kasih dengan kebaikan yang sama. Ya Allah, please, imam saya kayak Yusuf. Kayak gimana Yusuf gantengnya? Cewek ngelihat Yusuf ngiris tangan sampai berdarah, gak berasa, wow, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini kenapa ya kok berdarah? Gak berasa gitu kan. Ini gantengnya yuk Yusuf. Kebayang kalau Yusuf lagi live streaming, gimana tuh histerisnya cewek-cewek tuh. Kalau cewek yang paling cantik, Sarah istri Ibrahim. Apa ukuran cantiknya Sarah? Cowok ngelihat Sarah, stroke. Kisahnya gitu kan. Raja Mesir pengen godain Sarah, lumpuh. Saking cantiknya Sarah. Jadi Yusuf dilihat bikin gak berasa sakitnya. Sarah dilihat jadi stroke. Ini 2 simbol cowok-cewek paling kece sepanjang sejarah. Minta aja, nanti kalau Allah kasih, gak dikasih di dunia, dikasih di surga. Yang pasti kan saya sering bilang, di surga itu gak ada jomblo. Gak ada di surga galau sendiri duduk di pojok gitu. Lo kenapa? Di surga masih sedih aja. Iya, gue belum bisa move on. Gak ada itu adegan di surga kayak gitu.
Di surga stalking pakai akun palsu, nyari mantan. Oh, kenapa dia udah ninggalin saya, sekarang udah bahagia nikah, kapan ya cerainya? Gak ada itu kayak gitu di surga tuh. Semua orang baik. Kalimat di surga, salamun salam, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan yang terakhir, Abdul Malik bin Marwan kemudian menjadi salah satu khalifah Bani Umayyah. Dan pastinya kalau tiga dikabulkan urusan dunia, apalagi yang meminta urusan akhirat seperti Abdullah bin Umar. Maka teman-teman, modal hidup kita itu yang paling penting cuma satu, doa. Dan kata Nabi, Allah malu banget kalau ngelihat hambanya meminta berdoa dengan yang baik-baik, lalu Allah gak mengabulkan, itu Allah malu banget. Makanya kita harus pede berdoa, ya Allah saya pengen ini nih. Tapi kalau doa, jangan ngeremehin Allah ya. Ya Allah, saya punya hutang gede sih, saya gak akan minta semuanya kok, dikit aja lah. Emangnya Allah gak sanggup? Bilang aja, ya Allah saya punya hutang kecil ya Allah, cuma 100 miliar. Itu kecil di mata Allah. Di mata kita besar, di mata Allah kecil. Kayak Umar mengatakan, ya nafsi, idza dhaqat alayki ad-dunya fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya ham indi rabbun kabir. Bilang, ya jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah, saya punya Rob yang maha besar. Andalkan doa dengan jujur dalam hati bahwa kita percaya kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu faham, Allah kasih kita akhlak yang baik seperti Rasulullah, Allah kasih kita kehidupan yang berkah, dan pastinya insyaallah Allah kasih kita pasangan yang menjadi penyejuk hati kita insyaallah. Barakallah, terima kasih banyak buat anak-anak muda yang udah datang semuanya. Kalian terbaik, respect banget buat anak-anak komunitas yang mau ikut tarawih bareng satu juz pula. Tarawih satu juz itu tarawih pro loh. Itu pro banget tuh. Kalau perlu legend sholatnya satu juz. Karena kalau yang tarawih amatiran, yang nyubi mungkin gak akan sanggup lah satu juznya. Jadi satu juz itu pasti pro banget. Jadi teman-teman baru hijrah udah pro. Itu kan keren banget ya. Barakallah, masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpengaruh.

0: martabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.
2: Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali musik istirahat siang kembali hadir menemani sahabat di edisi kali ini, Kamis 6 Agustus 2020. Anda bersama Adel Fabri menghadirkan teman kenangan sudah kita hadirkan dari dalam dan luar negeri gitu tadi sahabat. Yang ingin bergabung dah silakan langsung Putra Bayang ya. Kita sapa dulu deh Putra Bayang tapi di Pasar Baru. Halo lagi saya Firm, selamat siang.
1: Halo lagi saya, selamat siang.
0: Iya Adel, selamat Fabri. Siang, gimana kabarnya Putra Bayang? Kabarnya alhamdulillah sehat baik. Oke, udah makan siang? Pertanyaan baru seperti biasa. Alhamdulillah sudah ya.
1: Ya, adanya udah makan.
0: Oke, udah dong, udah makan. Biar semangat makan udah dulu.
1: Ya.
0: Oke, cuaca gimana nih Pasar Baru? Aman?
1: Ah, di Pasar Baru nih. Kadang-kadang panas, kadang-kadang
0: kadang gelap. Mendung ya. Sama nih di sini juga kayak gitu.
1: Panas-panas dingin lah.
0: Panas-panas dingin. Masih anomali cuaca ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lanjut.
1: Tapi ada badainya, Den.
0: Iya, sama nih ada angin kencangnya. Oke, mau lagu apa di Putra Bayang?
1: Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Tiada Nama Seindah Namamu. Oke. Okay.
1: Satu lagi tuh. Satu lagi kan boleh dua kan? Ini kebenaran. Satu lagi dari Tikus Endang.
0: Oke, okay. Tikus Endang apa judulnya?
1: Der.
0: Ya.
1: Dak der.
0: Oh, dak dak dik duk ser ya. Dak dik duk der atau
1: der.
0: Dak dik dur.
1: Der lah.
0: Der ya. Dak dik duk der. Ya. Kalau ada dak dik duk der, del ya. Oke, salam buat siapa nih?
1: Salamnya pertama kali, gak bosan-bosannya tuh. Salamnya tuh buat Adel. Semoga sehat selalu ya, panjang umur, murah rezeki. Salam juga buat Bibi, Bulan, ada Gesta, Fiora Panda. Salam juga untuk Eci Daniel, untuk Pak Al juga di Pasar Baru, Ayah Ferdi, Ayah Fikri, Jonathan, Hari Harga Parah. Salam juga untuk John Panai, Joanne. Salam juga untuk Mutiara Taylor, Ujang Panamu, Putri Lekisau, Pak Oga, Ayah Safira.
0: Yeah.
1: Salam juga untuk Putri Lekisau. Wah, dibungkus saja lah semuanya ya, Dan.
0: Oke deh, itu saja ya salamnya. Nggak mau ditambah lagi, udah pas ya. Oke, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya buat Putra.

Sahabat yang sudah bergabung bersama kita langsung diminta dua lagunya. Gak apa-apa, kita kasih buat sahabat karena masih lama nih kebersamaan kita di siang kali ini dalam musik istirahat siang. Silakan request lagu teman kenangan favoritnya sahabat di 08 23 74 41 45 91. Kita hadirkan juga informasi-informasi terbaru nantinya menjelang nanti juga akan ada program-program yang seperti biasa kita hadirkan buat sahabat.

0: Mana mungkin, Neng?
1: Abis, abang janjinya yang bukan-bukan.
0: Duh, kan ini demi cinta.
1: Kalau abang bener cintrong sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh.
0: Lah, maunya gimana?
1: Yang deket aja.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.154.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Be, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Di sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
6: Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi Sour From Sabah lagi Sambasi bersama Delo Fabri dalam busek istirahat siang di edisi Kamis 6 Agustus 2020 Adam. Nah, sahabat lagi kita juga hadirkan informasi terkait dengan perkembangan cuaca oleh BMKG yang memperkirakan sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih berpotensi diguyur hujan pada hari ini. Hujan diperkirakan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan berpotensi disertai petir di sejumlah daerah. Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau, potensi hujan umumnya terjadi pada periode siang hingga malam hari. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung di sejumlah kabupaten dan juga kota di Sumatera Barat. Salah satu daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim adalah Kabupaten Agam. Dalam perakiran BMKG, wilayah tersebut berpotensi mengalami hujan yang disertai petir pada sore hingga malam hari. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Solok, Sijunjung, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, serta sejumlah daerah perkotaan seperti Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, dan juga Payakumbuh. Sampai lagi sama masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan maupun melakukan perjalanan antar daerah. Kondisi hujan yang terjadi pada siang hingga malam hari berpotensi mempengaruhi jarak pandang dan juga kenyamanan berkendara. Perkiraan cuaca ini berlaku mulai dari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Apalagi so masih kita hadirkan tembang kenangan di edisi kali ini. Buat sahabat yang ingin bergabung, silakan bahasa dial tunggu di 0823 7441 4591. Kembali kita cerdas sahabat dengan Nia dan Niyati, tak ingin dimadu.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau kembali bersuara kena Adel Febri, kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam Gawang Pesisir di edisi Kamis 6 Agustus 2020. Hadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun OPD yang ada di wilayah Pesisir Selatan, tentunya di edisi kali ini sahabat kita bersama narasumber kita dari Dinas Perikanan dan juga Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum adalah menyapa narasumber yang sudah hadir di studio Radio Langkisau FM, kita kembali menyapa buat sahabat yang masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Langkisau di siang kali ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Seperti biasa sahabat bisa ya untuk bergabung, bertanya ataupun partisipasinya di edisi kali ini langsung saja melalui line telepon, SMS dan juga WA di 082374414591 atau juga melalui kolom komentar di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik, sahabat Langkisau, tanpa berlama-lama kita langsung saja sapa narasumber kita yang sudah hadir dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama ada Bapak Lukman, kita sapa selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya Pak siang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir kembali.
1: Terima kasih.
0: Bapak Lukman, boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Langkisau.
1: Sahabat Langkisau, selamat siang. Alhamdulillah kita dari Dinas Perikanan dan Pangan ingin berbagi tentang teknik cara budidaya ikan yang baik. Kemudian Ibu Susi di sebelah mungkin akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengukur kualitas air.
0: Oke, terima kasih Bapak Lukman. Nah, disampaikan sahabat Langkisau, Pak Lukman tidak sendiri, ada juga Ibu Susilawati SPI sudah hadir bersama kita. Selamat siang Ibu.
2: Siang.
0: Iya Bu, sehat kabarnya siang kali ini?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih Ibu sudah hadir. Boleh ya, disapa
2: sama-sama
0: pendengar kita sahabat Langkisau.
2: Halo sahabat Langkisau, kenalkan kami Susilawati SPI dari Dinas Perikanan Kabupaten Selatan. Mungkin di siang atau menjelang sore kita akan menyampaikan informasi atau suatu ilmu begitu tentang parameter kualitas air dan lingkungan terhadap budidaya perikanan. Mungkin itu kami berdua sama Pak Lukman akan ada perkaitan nanti. Ya, terima kasih.
0: Oke, baik Ibu. Dan sahabat Langkisau, sudah disampaikan ya oleh narasumber kita bahwa tema hari ini adalah terkait dengan parameter pengujian kualitas air dan juga lingkungan untuk budidaya perikanan. Karena untuk budidaya perikanan ini perlu juga untuk kualitas air dan lingkungan ya Bu ya.
2: Nah,
0: bagaimana sahabat Langkisau parameter pengujiannya? Kita dengarkan saja langsung dari narasumber kita. Silakan Ibu Susi.
2: Baik, kami mungkin langsung saja penyampaian tentang parameter kualitas air dan lingkungan terhadap budidaya perikanan. Dalam usaha budidaya perikanan, perlu kita memperhatikan kualitas terhadap lingkungan budidaya tersebut. Parameter kualitas air dalam usaha budidaya ikan adalah ukuran atau indikator untuk menilai kelayakan air sebagai media hidup, tumbuh dan berkembang biak ikan yang ada dalam perairan atau kolam ikan. Dalam usaha budidaya ikan, penting memahami setiap parameter kualitas air karena buruknya kualitas air akan menyebabkan biota atau ikan dapat memicu stres, penyakit hingga akan adanya kematian massal pada makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Jadi kami akan memperkenalkan parameter standar yang perlu diperhatikan dalam usaha budidaya tersebut. Pertama, parameter fisika. Parameter fisika yaitu mengukur sifat fisika air yang terlihat atau terasa secara langsung. Seperti suhu, kecerahan, turbiditas, warna air. Kalau suhu, derajat panas yang mengontrol laju metabolisme atau nafsu makan dan kelarutan oksigen kisaran ideal untuk usaha air tawar berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Mungkin alat yang digunakan untuk mengukur suhu tersebut itu termometer air namanya itu. Yang kedua, kecerahan. Kecerahan transportasi air menunjukkan seberapa dalam cahaya matahari dapat menembus kolam. Kecerahan mempengaruhi proses fotosintesis atau fitoplankton selaku produsen alami di ekosistem kolam. Tingkat kecerahan ideal untuk usaha budidaya ikan yaitu 30 cm sampai 80 cm. Kalau kecerahan di bawah 25 cm menandakan air terlalu keruh atau pekat. Jadi lainnya. Yang ketiga, turbiditas atau padatan tersuspensi atau TSS, yaitu ukuran kekeruhan air yang disebabkan oleh partikel lumpur, sisa pakan, atau sisa feses kotoran ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Itu bisa menyebabkan penyumbatan insang ikan, akan mengganggu pernapasan. Alat untuk pengukurannya itu namanya turbidimeter. Yang keempat, warna air. Kalau untuk kolam ikan yang baik, warnanya hijau muda atau hijau kecoklatan. Warna menandakan adanya plankton alami sebagai pakan ikan. Parameter keduanya itu parameter kimia, yaitu unsur kimia organik dan anorganik terlarut dalam air. Itu ada beberapa bagian juga, yaitu pH, DO, amonia, salinitas. Kalau pH itu derajat keasaman, jadi nilai pH yang ideal berkisar antara 6,5 sampai 8,5 untuk air tawar. Kalau air terlalu asam, dapat memberikan ikan stres dan rentan penyakit, akan merusak jaringan kulit serta insang. Alat untuk pengukurnya itu pH meter namanya. Terus DO, yaitu jumlah gas oksigen yang terlarut di dalam air, gunanya untuk pernapasan ikan. Level aman minimal berada dari 4 ppm atau idealnya di atas 5 ppm. Gunanya untuk pertumbuhan, supaya pertumbuhannya optimal. Alat yang digunakan itu namanya DO meter. Terus amonia itu zat beracun hasil dari pembusukan sisa pakan ikan atau kotoran ikan. Kadar amonia dari sisa pakan dan kotoran harus mendekati 0 ppm atau maksimal di bawah 0,0 ppm. Amonia yang tinggi sangat beracun bagi ikan, akan merusak darah ikan. Yang keempat, salinitas atau kadar garam. Untuk ikan air tawar, salinitas berkisar antara 0 sampai 5 ppt. Untuk ikan air payau seperti bandeng itu 0 sampai 35 ppt. Alat yang untuk pengukuran salinitas itu tuh alat refraktometer. Terakhir itu tuh alkalinitas, itu kapasitas air untuk menetralkan asam sekaligus menjaga kestabilan pH dan fluktuasi yang drastis. Terus parameter ketiga itu parameter biologi, itu pengukuran keberadaan makhluk hidup mikroorganisme di dalam air seperti plankton dan mikroorganisme patogen. Kalau plankton itu terdiri dari dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Kalau fitoplankton itu tumbuhan mikro, kalau zooplankton itu mikro, tumbuhan hewan mikro. Keberadaannya berfungsi sebagai pakan alami serta penyuplai oksigen di siang hari melalui fotosintesis. Yang kedua, mikroorganisme patogen, yaitu berbentuk bakteri, parasit, virus yang hidup di dalam air kolam. Jika populasinya terlalu padat, tidak terkendali, virus ini akan langsung menyerang imunitas ikan, sehingga ikan menyebabkan terjadi wabah penyakit atau mati massal. Jadi untuk ada parameter untuk pengukuran kualitas air ini, ada secara keseluruhannya namanya alat pengukuran water quality multiparameter namanya itu tuh. Di dalam alat itu udah terukur semua parameter tersebut, parameter kualitas air tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terus ada dari teman kami juga ada kaitannya dengan ini, sebagai untuk usaha budidaya yang baik itu ada namanya penerapan CBIB. Jadi mungkin ada teman kami akan menyampaikan persyaratan CBIB untuk usaha budidaya ikan. Ada teman kami silakan.
0: Iya, silakan Pak Lubang.
1: Baik, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Susi tadi mengenai uji kualitas air, yaitu baku mutu kelihatan kehidupan air. Jadi beralih kepada cara budidaya ikan baik, ada persyaratan yang harus kita penuhi atau kita pahami. Pertama, persyaratan CBIB itu yang disebut dengan CBIB itu cara budidaya ikan yang baik. Nah, jadi kita harus menguasai dan memahami beberapa item. Di sini kita tulis 9 item yang perlu kita pahami dan kita mengerti dalam usaha budidaya untuk keberlangsungan hidup ikan. Pertama, persyaratan itu pemilihan lokasi. Jadi pemilihan lokasi itu ya, yang pertama pemilihan lokasinya tidak terindikasi lokasi itu bekas banjir. Jadi dilihat sejarah lokasi tersebut, ada enggak banjir 5 tahun di belakang. Jadi kalau ada banjir 5 tahun di belakang ini atau 2 tahun di belakang ini, itu sebaiknya kita hindari. Kemudian lokasi tersebut tidak terindikasi dengan pabrik, baik pun tempat pembuangan limbah akhir, karena dapat menyebabkan kontaminasi silang yang mempengaruhi tentang kehidupan ikan. Kemudian lokasi tersebut ada jalan akses kita tempat membawa sarana-sarana ikan tersebut maupun hasil panennya nanti. Kemudian yang kedua, desain tata letak. Jadi kalau kita membuat suatu kolam memang harus kokoh dan tidak bocor. Nah, baik itu kolam tersebut berupa kolam beton, kolam terpal, kolam tanah. Nah, jadi pastikan tanggul pematang itu memang kokoh. Kemudian dari kolam tersebut memiliki saringan air masuk dan ada saringan air keluar. Kemudian memiliki tandon. Tandon ini berfungsi untuk netral air sebelum masuk ke areal kolam. Itu yang nomor dua mengenai desain. Kemudian manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Susi tadi, itulah yang harus kita penuhi, yang harus kita laksanakan sesuai dengan baku mutu air tersebut. Kemudian benih. Nah, yang keempat, benih tidak kalah pentingnya, benih ini ada salah satu penentu faktor tentang keberhasilan usaha budidaya kita. Benih tersebut harus berasal dari induk yang unggul. Induk unggul ini ditentukan dengan legalitas yang dikeluarkan oleh sertifikat oleh perilis induk oleh Dirjen Perikanan Budidaya. Nah, jadi tidak sembarang induk yang kita jadikan ambil turunannya. Yeah. Nah, jadi harus ada legalitas induk itu yang telah disahkan berupa sertifikat resmi oleh Dirjen Perikanan Budidaya. Kemudian benih tersebut boleh dikatakan unggul atau berkualitas apabila pergerakannya lincah, badannya tidak cacat dilihat dengan fisiknya. Nah, itulah yang harus kita pergunakan untuk usaha budidaya. Itu masalah benih. Kemudian pakan. Nah, pakan yang kita berikan kepada ikan usaha budidaya tersebut harus pakan SNI, standar nasional. Kemudian telah terdaftar di KKP. Jadi banyak pakan-pakan yang beredar di toko-toko pakan ikan itu banyak yang tidak memenuhi standar. Nah, jadi akibat tidak memenuhi standar, ikannya bisa mengalami sakit atau pertumbuhannya lambat. Tidak memenuhi standar kualitas atau proteinnya rendah, karbohidratnya rendah. Nah, jadi harus memenuhi standar sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian mengenai pakan tersebut, kalau kita memilih pakan itu disesuaikan dengan kondisi ikan. Ada namanya pemberian pakan itu tepat T, tepat dosis, tepat ukuran, tepat waktu pemberian, kemudian tepat cara pemberian. Kalau tepat ukuran, kalau tepat dosis, caranya kalau jumlah ikan tersebut di kolam ada sekitar misal 10.000, 10.000 ikan itu kita timbang, kemudian dapat misalnya sekitar 2 kilo. Yeah. Dari 2 kilo biomas yang ada di dalam kolam itu kita timbang, kemudian 5%, 3% atau 5% dari biomas yang ada, sebanyak itulah ukuran pakan yang kita berikan. Kita berikan bisa 2 kali atau 3 kali sehari. Nah itu, kemudian yang dimaksud dengan tepat ukuran disesuaikan dengan mulut ikan. Kalau ikannya kecil, tentu butiran pakannya juga kecil. Yeah. Nah, disesuaikan. Kemudian ada lagi tepat waktu. Jadi kalau kita memberikan makan ikan terhadap ikan, harus disiplin waktu. Misalnya kalau kita berikan pada pagi jam 8, tetap jam 8, jangan dirubah-rubah. Nah, sama dengan kita kalau serapannya jam 8, kalau ubah menjadi jam 9, itu bermasalah pada perut kita. Seperti itulah makhluk hidup ikan. Kemudian ada namanya tepat cara. Nah, tepat cara itu bagaimana caranya kita memberikan ikan tersebut. Jadi kita berikan berlahan-lahan, jangan diberikan secara langsung. Lihat nafsu makan, lihat dengan kondisi makan ikan itu apa bernafsu atau tidak. Kalau dia masih makan, dikasih terus. Tapi kalau dia tidak mau makan lagi, akibatnya makan itu menumpuk di permukaan air, lama-kelamaan jatuh ke bawah, itu menjadi amonia, akan mempengaruhi kualitas air yang seperti yang disampaikan Ibu Susi tadi. Nah, seperti itu tentang pemberian pakan. Kemudian kesehatan ikan. Kesehatan ikan itu kita tinjau selama pemeliharaan. Kalau ada permasalahan pada tingkah laku ikan, kan kita perhatikan tuh tiap hari. Jadi kalau ada tingkah laku ikannya di luar dari abnormal, berarti ikan itu mengalami kesakitan. Nah, untuk mengantisipasi ikan ini jangan sakit, kita beri tindakan sebelumnya. Kita berikan vitamin, ya seperti ada seksan namanya. Nah, itu untuk kekebalan tubuh ikan. Nah, itu masalah kesehatan ikan. Kemudian panen. Nah, kita masuk dengan panen. Panen ini kita lakukan sesuai dengan ukuran. Kalau kehendak selera kita atau konsumen, kalau contoh ikan lele, itu kan berat ukuran 1 kilo itu, banyak jumlah 1 kilo itu 7 sampai 8 ekor. Nah, itu yang berselera lah masyarakat konsumen untuk mengkonsumsinya. Nah, itu kira-kira perkisaran pemeliharanya berkisar antara 3 sampai dengan 3,5 bulan. Nah, kemudian sebelum ikan dipanen, itu ikan dipuasakan dulu selama 12 jam sampai 24 jam. Gunanya untuk memberok, kalau misalnya ikan tidak kita puasakan, nanti dalam transportasi membawa ke lokasi pemasaran akan terjadi keluar kotoran. Nah, di perutnya akan mengakibatkan ikan mati. Biasanya masyarakat kita kan doyannya ikan segar atau ikan hidup di lokasi. Jadi kalau ikan sudah mati, itu kurang diminati. Nah, gitu. Nah, itulah sekitar 10 menit tentang persyaratan cara budidaya ikan baik. Jadi dengan kita melaksanakan item-item yang 9 item tersebut, termasuk lagi tentang dokumen dan pencatatan. Jadi ini yang terakhir. Jadi seluruh usaha kita yang kita laksanakan tersebut memang harus dilakukan dokumen pencatatan. Baru kita tahu laba rugi kita. Jadi kalau tidak ada pencatatan, berarti kita ngawur kan. Tidak bisa kita menghitung-hitung usaha kita ini rugi atau berlaba. Nah, cuma sekian untuk kita penjelasan tentang cara budidaya ikan baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Lukman ya atas penerapan CIB tadi ya, ada 9 item yang harus dikuasai nih oleh pembudidaya perikanan. Nah, Ibu, terkait dengan budi kualitas air ini ya, Bu ya. Kalau misalnya cuacanya seperti berubah-ubah, Bu, seperti saat ini kan kadang hujan lebat, kadang panas ya, Bu. Ini terganggu juga enggak, Bu, untuk kualitas air dari perikanan ini?
2: Benar. Jadi ada tindakan tindakan yang harus kita lakukan kalau seandainya ada perubahan suhu. Kayak perubahan, biasanya kayak perubahan cuaca, di parameter fisika itu suhu, terus itu kecerahan juga. Itu pengaruh.
0: Okay. Jadi berarti pembudidaya kalau misalnya di cuaca yang berubah-ubah ini, mereka harus lebih ekstra melakukan pengujian ya, Bu ya?
2: Contohnya tadi satu Pak Umar sampaikan itu harus diantisipasi dulu. Kalau seandainya ada cuaca, perubahan cuaca itu kita berikan seperti vitamin dari pakan ikannya gitu.
0: Silakan Bu, lanjutkan.
2: Tambahkan Pak Lukman.
1: Jadi barangkali itu satu kendala bagi usaha budidaya disebut dengan faktor cuaca yang ekstrim tersebut, dari panas menjadi hujan. Itu sangat berpengaruh tentang kualitas air. Mungkin pH-nya turun, DO-nya turun, suhunya turun. Nah, jadi untuk mengantisipasi untuk masalah kualitas air tersebut dengan terjadinya cuaca ekstrim tadi. Nah, kalau telah terjadi pH turun, maka kita bisa memberikan kapur dolomit di sekitar pematang untuk meningkatkan pH atau menstabilkan pH. Kemudian kalau suhunya turun, mungkin kita bisa menguras air supaya air di bawah tidak terlalu dingin. Nah, itu kira-kira tambahan.
0: Baik. Nah, kalau untuk 3 parameter tadi nih, Bu ya, apakah pembudidaya kita sudah paham betul ya, Bu, dengan pengujian yang 3 tadi ini, Bu?
2: Justru itu, Bu, kami dari Dinas Perikanan memang telah melakukan kayak pelatihan untuk peningkatan SDM-nya. Kadang pelaku usaha pembudidaya ikan di situ kekurangan, masih ada kekurangan dalam informasi tersebut. Jadi kami sudah melakukan seperti pembinaan tentang menjaga kualitas air tersebut. Kami juga sebagai tugas turun untuk lapangan mengecek, menguji kualitas airnya gitu. Jadi seandainya ada kekurangan atau kenaikan pH atau suhu atau DO-nya, kami akan melakukan tindakan, akan memberikan informasi begitu.
0: Biasanya apa nih, Bu, yang jadi keluhannya, Bu, dalam kualitas air dan lingkungan ini? Apa nih dari 3 parameter tadi?
2: Sering yang terjadi yaitu parameter fisika. Itu masalah suhu juga, pH. Kalau kimia itu kan pH. Terus DO juga. Itu yang sering bermasalah. Karena ada yang disampaikan tadi, perubahan-perubahan cuaca tadi. Itu salah satu keluhan terhadap pelaku usaha budidaya kita.
0: Baik. Nah, apalagi yang mikrobiologi tadi ya, Bu, ya ini kan sulit nih untuk melihat mikrobiologi tadi ya, Bu. Itu gimana tuh, Bu, penerapannya di lapangan
2: itu
0: ya,
2: Bu? Kan parameter biologi namanya itu. Jadi kan ada namanya plankton. Kalau plankton itu kan tumbuhan mikro yang nggak bisa dilihat dengan kita, tapi dengan ciri-ciri airnya kan kita menentukan, oh ini kalau warna warna hijau gitu kan, ini plantonnya apa, jenis plantonnya gitu kan, itu kan fungsi juga pakan ikan. Gitu. Jadi ada nanti dijelaskan sama Pak Lukman untuk kita bisa mendatangkan gitu planton tersebut dengan cara-cara budidaya ikan yang baik itu gitu, supaya pakan ikan alami itu datang di kolam tersebut gitu. Mungkin ada Pak Lukman yang menambahkan nanti.
0: Silakan Pak Lukman.
1: Untuk mempertahankan kelangsungan kehidup plankton dan vita plankton tadi, ya kita melakukan kesuburan air. Kesuburan itu bisa lakukan dengan pupukan pupuk kandang ataupun pupuk buatan seperti urea untuk penyuburan dan untuk mengembalikan kehidupan plankton dan vita plankton tersebut.
0: Bisa kita tambahkan dengan tadi itu ya, Pak ya, pupuk kandang ataupun pupuk kimia tadi ya, kayak urea. Okay. Nah, baik, mungkin dari Pak Lukman ataupun Bu Susi ada nih tips supaya pembudidaya ikan ini mungkin yang baru-baru nih Pak, supaya tidak bisa menjaga kelangsungan dari budidayanya.
1: Oke. Okay. Jadi kita himbau kepada pembudidaya yang pemula, jadi sebelum melaksanakan usaha sebaiknya konsultasilah dulu di Dinas Perikanan Pangan bagaimana cara teknik budidaya yang sebenarnya. Sebab dalam usaha budidaya tidak boleh coba-coba, Bu. Sebab aset dan modalnya banyak,
0: besar,
1: Bu.
0: Ya,
1: besar ya. Nah, jadi kami terbuka ya, Bu Suti, untuk melayani pembudidaya kita. Jadi kalau kita telah menguasai ilmunya, baru kita baru melangkah tentang eksennya, Bu. Okay. Gitu.
2: Mungkin ada tambahannya.
0: Silakan, Bu Susi.
2: Sekarang kan ilmu itu mudah didapat. Selain datang ke Dinas Perikanan, ada penyuluh kita di bawah, penyuluh perikanan. Seandainya kalau pelaku-pelakunya jauh dari tempat atau kabupaten, ada PPLI yang ada di kecamatan. Terus kedua itu ada kan Google namanya, kan kita bisa melihat di internet tersebut. Kalau kemauan dari usaha budidaya tersebut ada gitu, Bu. Okay. Kalau seandainya usaha budidaya kan untuk potensinya memang ada di Kabupaten Selatan. Cuman tadi ilmu tadi itu kan. Makanya dia ragu-ragu untuk membuka usaha budidaya tersebut. Mungkin itu tambahan dari kami.
0: Takut ya, Bu, ya, soal punya modal ya.
2: Iya, karena modalnya enggak sedikit.
0: Iya, modalnya tidak sedikit. Tapi kalau hasil didapatkan lumayan juga ya, Pak, ya.
2: Kalau penerapannya benar, yang dilakukan pelaku usaha budidaya, yaitu cara budidaya ikan yang baik, insya Allah itu tuh akan berhasil gitu. Dengan memperhatikan sesuatu tentang parameter atau teknisnya yang benar, itu kami rasa itu sangat menguntungkan gitu.
0: Baik. Oke. Bu, apakah pembudidaya ini di tahun ini meningkat, Bu, atau bagaimana? Ini kan karena MBG kan pasti permintaan meningkat ya. Ini gimana, Bu? Meningkat pembudidaya?
2: Meningkat pastilah. Contohnya itu kan komoditi lele itu itu sangat dibutuhkan gitu, apalagi MBG gitu kan. Dan MBG itu sangat
0: sangat
2: membutuhkan ikan lele tersebut. Mungkin ada tambahan.
1: Jadi untuk sekarang memang gairah pembudidaya memang cukup bergairah lah, Bu. Dulu kan masalah budidaya ini masalah pemasaran. Kalau sudah blooming produksi mungkin harga anjlok. Nah, karena adanya program Bapak Prabowo dengan MBG ini, salah satu untuk kebutuhan protein hewani termasuklah ikan lele ini, Bu. Nah, jadi untuk pemasaran pembudidaya kita tidak begitu kesulitan lagi, Bu.
0: Baik ya, terima kasih Bapak dan Ibu ya, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita jadi sekali ini. Terima kasih atas informasinya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak dan Ibu sukses ya dengan aktivitasnya. Kita tutup dulu Gawang Posisi Sawalan Kisau. Itulah perbincangan kita bersama Ibu Susilawati dan juga Pak Lukman ya, terkait dengan parameter pengujian kualitas air dan lingkungan untuk budidaya perikanan. Semoga bisa bermanfaat buat Sawalan Kisau, khususnya pembudidaya perikanan. Kita tutup dulu sahabat di edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2020 dan saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Nantikan program berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, di apa Hayati?
4: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
5: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah berita Indonesia Live edisi Kamis 6 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Nah, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini, di antaranya ada berita mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari. Selain itu juga ada informasi mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyosa.

0: Arsitektur Daerah ke kancah internasional yang akan disampaikan oleh reporter Dini Amrina.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kabupaten Telombong Barat Tubabah kembali menjadi perhatian internasional dengan kunjungan desainer produk kelas dunia asal Jepang, Naoto Fukasawa, yang melakukan eksplorasi desain, arsitektur, budaya, dan jejaring kreatif di Tubabah pada Selasa 4 Agustus 2026. Selama berada di Tubabah, Naoto Fukasawa bersama rombongan mengunjungi sejumlah destinasi dan ruang kreatif, di antaranya Rumah Baduy, Sekolah Seni Tubabah, Studio Keramik Tanoh Nuhi, Islamic Center Tubabah, serta Taman Seribu Batu Lasengo. Naoto Fukasawa mengaku terkesan dengan Tubabah. Menurut Naoto, daerah ini memiliki suasana yang hidup dan menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan gagasan yang selaras dengan alam dan budaya. Dalam kesempatan tersebut, Naoto menegaskan bahwa desain masa depan tidak hanya berfokus pada menciptakan produk baru, tetapi juga harus bermakna, berkelanjutan, serta menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkenalkan potensi desain, seni, dan budaya Tubabah di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dini Amrima dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Selanjutnya pendengar dari Gemal Saijan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari bersama rekan Fajri.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar rapat koordinasi ekspos hasil program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN dan PPM Universitas Gajah Mada UGM terkait 134 program kerjanya pada Selasa 4 Agustus 2026 di Aula Bemega Sekda Kota Baru. Kegiatan ini memaparkan capaian mahasiswa UGM yang telah mengabdi selama kurang lebih 6 minggu terbagi di Desa Gedamban ada 74 program dan Desa Tirawan 60 program mencakup pendidikan, kesehatan, teknologi tepat guna, ekonomi UMKM, lingkungan, sagara festival hingga pengembangan pertanian. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muhlis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan melalui rakor ini menjadi jembatan agar program-program yang telah dirintis dapat dilanjutkan dan dikembangkan Pemdes dan SKPD terkait secara berkelanjutan. Selama 50 hari mahasiswa melakukan edukasi dan sosialisasi di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam Festival Budaya Seijaan yang masuk kalender event Nusantara 5 tahun berturut-turut. Demikian Pajri LPP Radio Gema Seijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Fajri dari Gemal Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID. Tetaplah bersama kami.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPK

0: KD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianas sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks terkait dengan informasi jam operasional baru Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat bersama reporter Georgie Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
3: Salam jumpa pendengar LPPL dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live. Dan hari ini saya Georgie Satrio sudah bersama dengan Kepala Museum Lampu Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Adi Surya. Apa kabar Pak Adi?
4: Alhamdulillah,
3: sehat,
4: baik
3: Pak.
4: Ya?
3: Ya. Baik. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa PPL seluruh Indonesia, kali ini kita akan berbincang bersama Pak Adi. Ini terkait Museum Lampu Mangkurat. Dan pertama-tama nih Pak, terkait peran museum di era modern. Bagaimana peran Museum Lampu Mangkurat saat ini gitu? Seperti
4: baik.
3: Apa Pak Adi?
4: Baik Pak. Kalau Museum Lampu Mangkurat ini di era saat ini memang beda ya seperti zaman dulu, tapi memang yang kita tampilkan itu benda-benda yang di zaman dulu, Pak. Tapi bagaimana kita caranya mengemas benda-benda bersejarah ini agar anak muda, bahkan keinginan dari pimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kita dapat mencakup dari PAUD. Jadi memang ada beberapa program kegiatan yang didukung oleh pemerintah provinsi dan juga kementerian untuk mendapatkan animo masyarakat khususnya di tingkat PAUD tadi. Jadi kita akan mengemas museum ini ke depannya menjadi tempat yang inklusif, bukan lagi eksklusif, yang hanya didatangi oleh orang-orang yang mungkin menginginkan seperti apa edukasi dan lain-lain, tapi juga anak-anak pun bisa masuk ke sini dengan keinginannya untuk senang-senang di sini. Dari situ kita dapat menarik perhatian anak-anak.
3: Artinya museum sekarang sudah berkembang menjadi ruang edukasi dan
4: betul,
3: wisata budaya, Pak Adi, ya? Baik, kalau Museum Lampu Mangkurat sendiri, Pak, di dalam sini ada berapa banyak koleksi benda-benda bersejarah?
4: Kalau dari data kami saat ini itu sekitar 12.000 lebih koleksi, yang juga memiliki 10 kategori juga yang ditampilkan. Cuman untuk yang ditampilkan mungkin 1.000 lebih yang dapat dipamerkan pada saat ini. Kita punya koleksi di situ.
3: Kalau dari total 12.000 koleksinya, ini yang paling ikon di museum ini apa, Pak?
4: Paling ikon itu kita ada Al-Quran. Al-Quran yang ditulis langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan juga ada baju Pangeran Antasari. Itu termasuk masterpiece juga di Museum Lampu Mangkurat. Dan masih banyak lagi, Pak, sebetulnya masterpiece-masterpiece yang lain. Itu seperti lukisan-lukisan Gusti Solihin yang juga salah satu maestro di nasional ataupun internasional.
3: Dan itu juga menjadi daya tarik sendiri untuk menarik perhatian pengunjung.
4: Betul, betul sekali, Pak.
3: Baik, kalau koleksi lain itu, Pak, masih ada lagi nggak, Pak? Yang mungkin di museum lain nggak ada gitu?
4: Kalau di museum lain nggak ada, kayaknya gini-gini. Ada juga kan singgasananya Sultan Adam. Kita punya di sini, cuman ini yang replika. Satu-satunya memang itu. Tetapi yang aslinya berada di Museum Nasional. Itu koran datanya dilapisi emas. Itu.
3: Jadi ini yang menjadi orang-orang pada datang ke sini gitu, Pak?
4: Iya, kalau satu-satunya itu ada Al-Quran. Al-Quran tulis tangannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang langsung beliau tulis.
3: Dan ini tidak ada di museum lain?
4: Tidak ada. Di museum lain tidak ada, tapi ada di tempat keturunannya ada.
3: Baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Pak Adi, Museum Lampu Mangkurat ini kan sudah aktif menghadirkan berbagai program seperti temporer, kemudian museum keliling, hingga lomba edukatif juga. Nah, seberapa besar dampak program-program tersebut terhadap minat masyarakat untuk berkunjung ke museum ini?
4: Ya, baik Mas. Kalau masalah temporer, memang kegiatan temporer itu selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Pada saat ini temporer itu terbagi dalam setahun itu ada 3. Jadi setiap 6 minggu kita akan merubah pameran kita yang dilaksanakan juga di salah satu gedung di Museum Lampu Mangkurat ini. Ada tertulis gedung temporer. Mungkin masyarakat bisa nanti datang ke sini melihat pada minggu ini, enam minggu ke belakang tadi, kita menampilkan masyarakat Dayak dan peradabannya, itu temanya. Jadi di kedepannya nanti juga akan ada, karena di bulan Agustus kemungkinan kita akan mengangkat tema kemerdekaan dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Ini juga akan menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke museum, dan kita akan menyiarkan ke media-media sosial untuk bisa masyarakat berkunjung ke Museum Mangkurat ini.
3: Artinya diharapkan untuk peningkatan kunjungan, Pak ya.
4: Betul.
3: Kalau ini sudah di apa namanya bertahun-tahun, Pak ya. Pengunjung ada peningkatan atau gimana, Pak?
4: Kalau pengunjung kita sesuai dengan target kita saat ini memang sudah terpenuhi dan kami juga tidak langsung merasa puas. Kita akan menambah
3: daya tarik
4: untuk masyarakat agar bisa berkunjung. Mungkin di bulan Juli ini kan anak-anak pada libur ya Mas ya. Jadi untuk anak-anak dan sekolah-sekolah memang agak sepi. Tetapi setelah sekolah ini masuk, maka kunjungan untuk sekolah dan anak-anak pelajar itu akan makin meningkat di Museum Mangkurat. Jadi kami yakin ini akan menambah PAD juga tentunya.
3: Siap, mudah-mudahan. Karena memang kebiasaan orang-orang pada saat mengunjungi museum itu berasa sekolah aja gitu, Pak.
4: Betul.
3: Padahal hari biasa pun bisa gitu, Pak ya.
4: Kita bisa, masih ada pelayanan di Sabtu dan Minggu. Dan mengenai museum keliling tadi, kita juga mendapatkan perintah dari pimpinan bahwa kita jemput bola. Jadi kami menganggarkan atau memberikan kegiatan untuk menyinggahi sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat yang mungkin orang-orangnya itu tidak bisa langsung masuk ke museum. Jadi kami akan berkeliling dengan membawa koleksi-koleksi dan juga dokumentasi yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat tersebut.
3: Artinya nggak perlu juga datang ke sini, tapi sudah ada keliling.
4: Betul.
3: Baik, Pak Adi, terkait dengan kebijakan yang mana hari Senin museum ini tutup gitu, Pak. Ini seperti apa, Pak? Mungkin masyarakat ini masih belum mengetahui ini, gitu.
4: Betul. Ini juga sekaligus menjadi pengumuman ya untuk masyarakat. Karena Museum Lampu Mangkurat mulai tanggal 20 Juli tadi, kita sudah menetapkan pada setiap hari Seninnya itu tidak membuka pelayanan. Kalau pegawai tetap turun, Pak. Jadi pelayanan itu diganti dengan, hari Senin itu diganti dengan kegiatan pembersihan koleksi dan juga penyusunan tata pamer kembali. Jadi itu juga dilaksanakan oleh seluruh museum di Indonesia, bahkan internasional. Jadi kami juga dengan persetujuan pimpinan mengikuti peraturan tersebut.
3: Artinya masyarakat kalau untuk berkunjung di hari Senin ini tutup, Pak ya?
4: Tutup.
3: Baik, jadi artinya kalau ingin berkunjung itu di hari selain hari Senin.
4: Betul.
3: Hari Sabtu Minggu tetap buka, Pak ya?
4: Tetap buka. Sabtu Minggu kita tetap buka dengan ditambah jamnya menjadi jam 3
3: jam
4: sore.
3: 3.
4: Sebelumnya kan kita cuma jam 1 ya, tapi karena hari Senin tutup kita tambah jam pengunjungan di Sabtu Minggu sampai jam 3.
3: Jadi sekali lagi, kalau untuk hari Senin untuk kunjungan ini ditutup, tapi untuk di dalam museum ini dilakukan semacam dari pembersihan.
4: Bapak, ya?
3: Baik. Nah kalau untuk generasi muda nih Pak Adi, saat ini kan generasi muda ini akrab dengan teknologi digital. Nah peran atau Museum Lampu Mangkurat ini berinovasi nggak, Pak, terkait dengan digitalisasi?
4: Baik.
3: Untuk generasi muda.
4: Untuk generasi muda sendiri, masalah digitalisasi di museum, kita juga sedang mengusahakan, Mas, ke Kementerian Kebudayaan, kita akan mendapatkan dan insya Allah akan mendapatkan revitalisasi perbaikan tata pamer di gedung induk Museum Lampu Mangkurat ini, dan kami juga meminta dalam revitalisasi tersebut nanti ada kegiatan-kegiatan interaktif ataupun digitalisasi di dalam seperti imersif dan juga layar-layar interaktif lainnya yang mendukung anak-anak muda dalam mendapat ilmu pengetahuan. Tapi yang namanya interaktif ini kan menjadi daya tarik mereka untuk menggunakan teknologi tersebut.
3: Artinya nanti kan ada semacam teknologi yang dihadirkan di museum, Pak,
4: di museum
3: ya.
4: Betul.
3: Baik, terakhir Pak Adi, harapan ke depan untuk Museum Lampu Mangkurat.
4: Harapan kami, museum ini adalah tempat menyimpan sejarah sebetulnya. Tetapi bukan berarti di dalamnya itu sejarah semua.
3: Sejarah semua, betul.
4: Di sini kita akan kemas kembali tadi untuk masyarakat mengemas museum ini menjadi lebih inklusif. Jadi semua kegiatan yang ada di museum ini juga kami menginginkan berdampak kepada animo masyarakat datang ke museum ini cerita berduyun-duyun. Jadi nanti
3: lagi rame.
4: Jadi kami juga akan mengundang para penggiat-penggiat budaya, para komunitas-komunitas budaya, penggiat seni tentunya juga untuk masuk ke Museum Lambung Mangkurat untuk berekspresi. Uh-huh. Supaya apa, museum ini diramaikan setiap harinya. Uh-huh. Tetapi tentunya dengan peraturan yang berlaku di museum.
3: Baik.
4: Kita akan buka museum ini menjadi tempat yang inklusif, semua umur, semua jenjang bisa ke museum untuk berekspresi. Harapan saya kembali pada masyarakat, berkunjunglah ke museum dan gunakan museum sebagai tempat edukasi untuk melihat banua pada tempo dulu.
3: Baik, terima kasih Pak Adi sudah memberikan waktunya walaupun sangat singkat sekali. Ini sangat bermanfaat sekali, insanon pemirsa dan juga pendengar PPL seluruh Indonesia. Berkunjunglah ke museum untuk Anda yang belum berkunjung. Baik, demikian Persada ID Talk bersama saya Jordi Satrio dan Kepala Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pak Adi Surya. Demikian sekali lagi pemirsa dan juga pendengar LPS Indonesia, sampai jumpa dan kembali ke studio.
2: Demikian pendengar Persada ID Talks dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat dari reporter Georgi Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Untuk informasi selanjutnya pendengar, datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro bersama rekan Etna Laila.
5: Berlangsung di ruang rapat Roro Kudik pada Rabu 7 Agustus 2026. Agenda ini menjadi momentum penting dalam penguatan sistem perencanaan daerah. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro menegaskan bahwa integrasi data geospasial merupakan pijakan utama dalam melahirkan kebijakan publik yang akurat. Keberadaan data geospasial yang teruji dinilai sangat krusial untuk mendukung efektivitas berbagai program prioritas. Mulai dari pemetaan potensi wilayah, penataan ruang daerah, hingga percepatan penanganan bencana. Melalui bimbingan teknis ini, Pemkab Nganjuk berfokus pada peningkatan kapasitas teknis para pengelola data di setiap instansi. Harapannya, setiap perangkat daerah mampu menyajikan informasi geografis yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga transparan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan. Langkah ini menegaskan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan juga data driver. Dengan pemanfaatan data geospasial yang semakin solid, Pemkab Nganjuk optimis mampu mengakselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Saya Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Etna Laila dari Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Selanjutnya dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat mengenai upaya capai target pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perkuat kerjasama antar daerah bersama rekan Oji.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar daerah atau KAD sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pesi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah atau KAD Senin 3 Agustus 2026 di Aula Eksekutif Kantor Bupati. Pendengar, rapat dihadiri perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan atau KUKMP, Dinas Pertanian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH, serta bagian pemerintahan Serda Tanah Datar. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pendengar, beliau juga menyebutkan pada 2025 Pemkab Tanah Datar telah menjalin kerjasama dengan 5 kabupaten dan kota baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat. Kedepan kerjasama tersebut akan terus diperluas khususnya untuk mendukung distribusi komoditas pangan strategis seperti cabai dan beras. Sementara itu, pendengar, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Frankie Aditama melaporkan sepanjang 2025 Pemkab Tanah Datar ini telah menjalin kerjasama 5 antar daerah yaitu dengan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, stabilitas harga, pembangunan sektor pertanian, hingga pengembangan produk unggulan daerah. Pada 2026, Pemkab Tanah Datar juga tengah memproses kerjasama dengan sejumlah daerah, diantaranya Kota Solo, Kota Pekanbaru, serta beberapa kabupaten dan kota lainnya, sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi melalui sinergi antar daerah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantuo, 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Oji dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Sintia Aziza akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
7: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
8: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Sintia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengawali sesi ketiga ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama Aan Kasianto.
9: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 31 BPS menjadi 7,14% pada akhir triwulan 2 tahun 2026. Eskalasi konflik tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan sehingga memicu aksi rise of investor di pasar SBN. Purbaya menambahkan bahwa kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun, atau yield to rate diantaranya Turki dengan kenaikan sebesar 324 BPS, Filipina naik sebesar 148 BPS, Brasil naik sebesar 106 bps, Korea Selatan naik sebesar 92 bps, Polandia 59 bps, serta Afrika Selatan naik sebesar 55 bps. Adapun investor non-resident atau asing masih mencatatkan net buy di pasar SPN 32,09 triliun selama triwulan 2 2026, atau net buy 6,39 triliun selama tahun 2026. Perkembangan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran pasca gencatan senjata dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, Purboja juga menyatakan bahwa pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan An Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya, pendengar dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengenai Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong salurkan bantuan kepada ratusan lansia terlantar melalui program asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT yang akan disampaikan oleh rekan Siti Norjana.
10: Baik pendengar LPPL Indonesia, Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong melalui Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial telah menyalurkan bantuan program asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT kepada 700 orang lansia di Kabupaten Tabalong. Masing-masing penerima memperoleh bantuan uang sebesar Rp250.000 per bulan yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A P2KB Tabalong Deni Asmara menyampaikan bahwa program ASLUT diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para penerima. Menurutnya, program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan lansia yang lebih layak serta sejahtera sesuai visi Tabalong Smart. Adapun kriteria yang berhak mendapatkan program ASLUT yakni berusia 70 tahun ke atas, ada surat permohonan dari desa atau kelurahan, terdaftar dalam data Silangkar atau Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi berKTP Tabalong, serta tidak sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Demikian, Siti Norjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Siti Norjana dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari Irama FM Kabupaten Pacitan mengenai siap perkuat ekonomi lokal, Bupati Purworejo kukuhkan pengurus Kopwan Sri Kandi bersama rekan Rizky Amalia.
11: Koperasi Wanita Sri Kandi Kabupaten Purworejo menggelar rapat anggota tahunan dalam rangka reorganisasi pengurus dan pengawas periode 2026-2028. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran perempuan dalam perekonomian masyarakat yang berlangsung di Aula Kantor PKK Kabupaten Purworejo pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam agenda tersebut, pengukuhan pengurus dan pengawas baru dilakukan langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti dengan didampingi Sekretaris Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo Nurhadi Triyonggo. Pendengar LPPL Indonesia, dalam sambutannya Bupati Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi dan selamat atas terselenggaranya RAT tersebut. Bupati menilai Kopwan Sri Kandi sejauh ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan konsisten, khususnya pada lini usaha produksi olahan kelapa beserta turunannya yang bahkan berhasil menembus pasar internasional. Mengusung moto agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal, Kopwan Sri Kandi juga diharapkan dapat terus berperan aktif membangun ekonomi kerakyatan di Kabupaten Purworejo dengan mengoptimalkan berbagai potensi unggulan daerah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Rizky Amelia dari Irama FM Kabupaten Pacitan. Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Cynthia Aziza yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Vira.
1: Iya, Mas Irwan.
0: Hari ini aku bahagia banget.
1: Kenapa itu, Mas?
0: Karena Bapak Haji Roma Irama memberikan izin menyanyikan lagu yang berjudul Bahtera Cinta.
1: Wah, luar biasa sekali dong, Mas ya.
0: Alhamdulillah, makanya kita harus jaga marwahnya.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Kuis Pintar Pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aliran dana pajak.
5: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
4: Betul. Siapa pengguna dana pajak?
6: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
4: Betul. Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
7: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
4: Betul. Apa manfaat pajak?
8: Bangun negara
7: dan sejahterakan rakyat.
4: Menangnya adalah bayar pajak.
9: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
10: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau

0: أكثرهم لا يعلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: malaikal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang nggak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayye sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayye galung saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayye galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayye sadonyo, ayye PDAM Tirta Langkisau adalah ayye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayye PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayye pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan kesehatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, terkhusus barangkali seluruh dari stakeholder PT Pertamina EP, khususnya Pak Nanang Abdul Manaf, sahabat kami. Beliau sempat bersama di Libya dulu, 3 tahun terakhir tidak berjumpa. Alhamdulillah, semoga beliau dan jajaran semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Alfian, Pak Khalid, ya, dan seluruhnya dan hadirin sekalian tanpa kecuali, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang paling penting tentang sholat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa sholat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah khususnya sholat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan, kata Allah, selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah, kata Musa? Kata Allah, wa'aqimis salata, rahmatullah. Wa'aqimis salata li dzikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya, Nabi Isa alaihi salam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihi salam, ya, kakeknya Nabi ke-29, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, فَنَادَتْهُ مَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, semua menunaikan salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam semua salat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya dari Quran surah ke-4 ayat 163 paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi, bukan rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya. Rasul diberikan risalah, tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari, 5 kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji, di jiwa kita masih ada iman tidak? Bahkan dari bangun tidur, bayangkan, waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh siang masih ada enggak iman? Sore masih ada enggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum komat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan, teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gak akan selesai. Oh, sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya. Gak akan selesai. Ya. Apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis ini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu, kelihatan ini? Oh, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis sudah kelihatan. Maaf, Anak. Lihat sini. Wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita gak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita gak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian was-shalah, mintakan solusinya lewat sholat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat was-ta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta. Maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik. Was-ta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah enggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunnya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis kudsinya. Hadisnya kudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima, supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu, semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Ah, bagus. Baik, di sana belum tulis, sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi gak apa-apa, saya ke Sukabumi, Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, suka bumi, hubun dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Di asma'ul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, kulid Allah. Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah. Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya Allahumma ya Rahman ya Al-Malik ya Al-Kudus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya enggak punya masalah jadi macam punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli, ya Allah habli min ladunka, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan, mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa, memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja dzurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja, maha mendengar saja, tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat, mesti berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab berdiri disebut dengan qa'imun, qa'im, berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, salatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, bagiku yang gak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud?
1: Sujud.
0: Berdiri. Berdiri teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyya. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dan ditunggu, butuh apa? Mau minta apa? Karena itu saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini. Jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya. Dari mulai takbir, sudah ada doa. Ruku, ada doa. Bahkan sujud, kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Baik. Mudah-mudahan insyaAllah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai. Ini pengantar. Tema kita hari ini tentang Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita diberikan insyaAllah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman, kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mukjizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 paling kanan sebelah atas. Disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185 paling kiri pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 38 dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam, saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk, manusia namanya Adam, di bumi tugasnya. Untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi, di awal masa bersama Sayyidah Hawa, ya alaihi masalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat. Allah jamin semua aktivitas hidupnya, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah, sekarang tiba saatnya. Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Fokus. Faman tabi'a hudaya, maka jika Anda dan keturunanmu mengikuti semua detail di petunjuk ini, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf, khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu kalian tidak akan pernah bersedih. Senang, lawan sedih itu senang. Jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh. Di rumah tangga sedih, di kantor gak tenang, pasti di antara poinnya bukan gak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda nggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman, kan? Kalau Anda nggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan. Saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk ini sebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi, akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa, Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua.
1: Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga, wa anzalat Taurata wal Injil. Kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan li bani Israil. Isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israil saja, umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan, Taurat ini, kata Allah, saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil. Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas. Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua, ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnas. Bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah. Walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke kontrol handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita. Ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya ya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya. Tapi enggak usah ditulis, nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya, Anda boleh runtutkan kembali. Saya baca cepat saja dan ini insyaallah Anda hanya akan temukan dalam Al-Qur'an. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk. Satu. Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah kepersalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian, ya, baik ke dokter atau yang lain, nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI, maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun, boleh, begini caranya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun menjelang balig, kata Allah, berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya disebutkan 1 2 3 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh 1 dekat dengan Allah, 2 dijamin taat pada orang tuanya, 3 dia akan baik dengan lingkungannya, dan 4 dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun, ya, mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus? Madis yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik? Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda. Dan bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah, kata Allah, pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah, kata Allah, sebelum menikah pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil Pak, Bu. Kata Allah, ini kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini, solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detailnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hey, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rizki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda katanya, sini. Mau bantu enggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya enggak bantu panen ini, enggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya enggak ikut panen, enggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i, luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar

Maka turun Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hey, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu, bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, ba'sun, ada yang ringan. Ya, ba's. Ba'sa, jama' dari kata ba'sun. Dua, dara. Ini sudah menengah, jama' dari kata durun. Tiga, zilzal. Ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah. Berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal. Ini bagian ketiga. Ba'sa, ba'sun. Mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi. Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat. Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah. Tiba-tiba yang tadinya gak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Hujan kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan, kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan, la ba'sa. La ba'sa, ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Dari bahasa Arab, lewat. Nah, jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap. Siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan. Cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong. Buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya. Cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil. Mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung. Takut riak, takut riak. Setelah itu dara, maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik, mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21, ayat 87-88, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja, bukan berarti gak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik Safa Marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang, sampai Marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda, bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja kan yang suksesnya teman Anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat ini yang gak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kok enggak selesai-selesai, ya Allah? Itu wajar, teman-teman. Itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, mata Nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari. Dan cara mengatasinya diturunkan Quran surah ketiga ayat 142 paling kiri sebelah atas. Perhatikan dahsyatnya. Yang pertama diterangkan tantangannya, yang kedua dijelaskan cara mengatasinya. Saya mau berhenti sampai di titik ini, nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakkan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama ada salah satu perusahaan, karena ini direkam saya gak sebutkan perusahaannya. Perusahaan otomotif besar sedang turun berartis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Sales-salesnya se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi.

0: Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi gak apa-apa kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekkan naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga. Sedang turun-turun-turun, karyawan semua dikumpulkan. Lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis. Quran surah ketiga, ayat 142. Am hasibtum antadkhulul jannata. Apa anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depannya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan, dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, gak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi. Hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi. Bu, hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang. Berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin. Rahim. Dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun. Ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita, nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dihususkan dengan surga. Tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngebor minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak. Baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya, kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur. Bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, gak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur, yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses, jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu. Kesungguhan. Serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius. Cintai pekerjaan anda. Ya, belajar anak-anak serius. Pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, gak pernah nanya. Kadang ngantuk, pulang. Ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. Ya, sistem SKS, sistem kebut. Ya, kadang-kadang sejam, bu, pak. Ya, saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya. Ustaz, gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam. Dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya. Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya gak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi, bu. Pak, fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, iman amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak, makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta, kan? Ini serius. Serius, di divisi apapun Anda, saya sepekan lalu lah, takziah ke tempatnya Yang Habibi, terus diminta tausiah di sana, dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah, kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibi demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu, kata Allah, petakannya di 3 bagian lagi. Karena jahadu itu punya 3 turunan kata. 1, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini, ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat, sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Maka kembali ke sini. Kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya, plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam, itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada 2 kata. 1, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. 2, subuh di surat at-takbir. Wasubhi idha tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah. Cepat wudu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Taqwa, rambatan fajar, sumbernya taqwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada taqwa, ada nafsu. Taqwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak. Kok begini proyeknya? Perbaiki. Karena ada yang gak beres. Tapi fee-nya lumayan, Pak, 1 miliar. Gak bisa. Jiwa takwa mengatakan, jangan terima, Pak. Bapak mengatakan, maaf, ini jari tahiyat. Gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki. Datang lagi. Ini, Pak. Kok sama? Fee-nya diperbaiki, Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini sholatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu, bangun kita untuk menunaikan sholat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Di orang Islam tuh gak ada yang bangun dari tidurnya, kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah, supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya? dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau enggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan, peta hidup kita mau seperti apa ke depan? Ijtihad. Yang kedua, kalau sudah jelas konsepnya, visinya sudah ada, maka jihad. Yang kedua, jihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah. Jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 2:30, kedua 2:45, ketiga jam 2:04. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja, tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf ya, maaf sekali, dalam konteks perang pun bukan menyerang orang, tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, enggak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan. Tembak orang, bom orang, nyerang orang. Bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, duar. Pertanyaan pertama Pak di Balista ini. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Misal, mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah ke-4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wabima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ya ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisai laki-laki? Ya, ada bagian perempuan-perempuan tertentu, itu silahkan bekerja, boleh. Tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya. Apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama, berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu. Kita pasti wafat. Pasti pulang. Dan kita enggak bisa pilih. Ya, enggak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan. Ya, duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi yo, ibu di rumah jihad, Bu. Pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas enggak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah niatkan ibadah, Bu, Pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik, pilih sekolah yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok, fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan, itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga, namanya mujahadah.
1: mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek. Ya, belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting. Sehingga tidak menghasilkan kesimpulan. Ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan enggak enak, enggak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah lebih tahu masa depan, engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Qur'an kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam. Mama pakai baju apa ya? Ijo apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus mah. Kata mama kayaknya ijo deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi, sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal, seperti anak-anak lagi, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan, kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau gak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya. Betul, akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Kalau kalian gak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169-172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu, setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya, sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75, sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah ke-2 ayat 25, ada yang masuk neraka tanpa hisab, ada, kan yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada, Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100, sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kirinya Nabi Yusuf, ya, samping kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma 3 golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka, neraka yang biasa, ya, sebiasa-biasa nerakanya, kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahanam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah ke-4 ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang enggak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Ya, birokrasi ada, diplomasi ada, mengajar ada, ilmu ada. Ah, karena itu saya mau tutup, jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insyaallah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Qur'an, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Qur'an, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, sari sebetulnya tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan lu pertama di Indonesia namanya Bu Sari. Karena itu disebut sari tilawah. Ya, kalau Adi mungkin Adi tilawah gitu kan. Nah, jadi teman-teman caranya begini, Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan. Hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita. Anda pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya, ada Quran surah At-Tur surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya nih kualifikasi begini, yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah tuh. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran surah Fatir surah 35 ayat 27-29. Ini jenisnya, ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam, disebutkan langsung. Ada. Kenapa enggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah, Anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu? Jangan jauh-jauh dulu bicaranya. Tentang belajar. Nah, nanti eksekusinya, kalau mau cepat, buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Ada kitab hadis, saya akhiri, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sangat populer. Apa nama kitabnya? Kalau hafal saya kasih hadiah. Apa kitab Imam Al-Bukhari yang populer? Ya? Yeah. Baik, Anda saya kasih hadiah umrah. Baik. Insyaallah. Januari awal, insyaallah ada yang kami hadiahkan umrah dari atlet pelari Asian Games. Ya, Anda boleh ikut nanti. Ya, ada juga saya senang dengan, saya cinta dengan bangsa ini. Jadi ada peraih Asian Games medali emas yang kemarin, itu akan kita berangkatkan umrah semua peraih medali emasnya nanti gelombang pertamanya bulan Januari ya 2020 nanti, sekitar 3 bulan lagi. Insyaallah Anda nanti akan mengikuti. Ada juga nanti dari kalangan Polri, ada TNI juga yang akan ikut dan saya sertakan. Baik. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu namanya. Ayo ulangi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan lengkap? Bukan karena singkatannya, tapi banyak orang sekarang baca buku, baca kitab hanya langsung ke isinya. Padahal setiap ulama ketika menuliskan judul kitabnya, itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih, kitab ini saya buat sebagai petunjuk umum miniatur kehidupan Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu bimbingan Nabi di masa lalu, supaya kita terapkan sekarang, buka kitab saya ini. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi. Sahih, saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Mukhtasar, saya persingkat, gak bertele-tele. Nah, ini poinnya. Min umuri Rasulullah SAW wa sunani wa ayyamihi. Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam. Secara singkat, saya tutup dibagi 97 pembahasan. Setiap 97 pembahasan, satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi. Di situ ada bab tentang bisnis, kitabut tijarah. Bab tentang ilmu, kitabul ilmi. Bab bahkan tentang sakit, kalau pengen cepat sembuh apa? Kitabul marid. Bab tentang pemerintahan, kitabul imarah. Bab tentang penguatan iman, supaya naik gak turun-turun, kitabul iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari Sahih Al-Bukhari, harganya murah. Maaf, dibandingkan pulsa Anda pun masih murah kitab Al-Bukhari. Ya, beli 4 jilid cuma 350 ribu, yang bahasa Arab saja. Ya, kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. Ya, dapatkan itu, keluarkan babnya sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Teman-teman gak usah baca semuanya, keluarkan passion Anda apa, di situ belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ke topik yang lain lagi. Saya kira insya Allah, kalau itu kita terapkan dengan baik, maka Al-Quran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Ya, mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Anda punya hak dan kewajiban, hak Anda sudah dapatkan, dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk Anda seluruhnya. Saya ingin tanya, kalau jamaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih yang rutin? 500. 500 ada, 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf sebanyak 550. Ya, dan itu nanti setiap ada kajian atau zuhur sholat Anda bisa baca di sini. Baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan. Ya, itu buku yang saya berikan insyaallah tentang manusia. Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia, kita tidak tahu mau kemana kita. Ya. Itu saya keluarkan dari Al-Quran langsung, seperti apa Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita. Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama, 550. Nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu. Dan terakhir barangkali, mau hafal Quran? Oh, mau, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berikan mushafnya yang spesial. Nanti kita mulai dengan 10 juz dulu ya. Nanti saya berikan At-Taisir yang 10 juz. itu ada mudah untuk bisa menghafal Quran, mulai dari 10 juz dulu, nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di YouTube, nanti di situ ada cara kami menjelaskan. Dan bulan depan kita ada karantina akbar, jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai, ada yang hafal 24 hari, 23 hari, 30 juz, bukan juz 30 ya. Ada yang 30 hari, ya ada juga. Sekarang sedang gelombang kedua. Mudah-mudahan di Pertamina ini juga insya Allah dalam proses bekerja ada juga yang menghafal dan hafal Quran insya Allah ya. Saya kira itu, nanti pulang dari sini dikabari. Kalau ada mobil disiapkan, kalau tidak ada kami juga coba antarkan. Nanti kami siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk bersinergi di sini untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah, sampaikan dan saya dengan senang hati. Ya, saya datang sendiri, tulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, gitu kan? Terus juga berikan apa yang Anda butuhkan. Kalau dengan semua itu Anda belum juga dekat dengan Allah, ya saya harus bagaimana lagi, gitu kan? Baik. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ada tiga cara berdoa. Pertama cukup dengan alhamdulillah kalau singkat. Kedua kalau ada perselisihan, kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti dalam momentum yang khusus. Saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan itu keberkahan diberikan luas kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbagi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana la tada'alana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika ada satupun di antara kami saat ini yang hadir membawa ya Allah dosa-dosa dalam dirinya, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah hadir saat ini ada kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan baik di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka dengan keikhlasan amalnya ya Allah angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma yassir lana umurana wala tu'sir 'alaina. Ya Allah, mudahkan.
2: Terima kasih telah mendengarkan 91.2 Langkisau FM.